Dari sangula jonjo bolola tu ya bandu ku imba kwa DJ Jombwe akuti kumamvera radio kumamvera wairesi abande mautenga kundipeza nditu wankani nkani oyu ndi Daniel Vodi amenolo ambalomu nkani ya bandi ya jinkoswe Mr. Bariga na Mzanga kufura nkungu akuti ya nditu akumvetsera radio Mosambiki ndipo lero lino kumene kwa radio Mosambiki kufura nkungu panjombo ni paboma la makanga ikumveka bwino kusiana ndi masiku ena kuti ayi ndithu ntchito yabwino tatokoza kwambiri Mr. Bariga na Mzanga naonso atino mwandinyosa kubenga kumvetsera radio Mosambiki akukonzekera amene wandithu ulendo opita kuntchito Evaristo João kuchituru akumvetsera radio Mosambiki kukanongola tekuti kukalango mboma la Kazula awa ndi amene anditu akuti ndi autili yapamodzi ndi amuna wawo Ernesto Antonio kumeneko ndi kukalango mboma la ling'ono la tekuti mboma la ling'ono la Kazula akumvetsera radio Mosambiki 14 minutes past 5 ndiyo nthawi yathu mambona akundipetsa ndinkhanikana Evaristo João kumeneko ndi kuchituru akumvetsera radio Mosambiki Amatinho Greia kunkondedziseta Bairo Doji akumvetsera radio Mosambiki Amisheki Magunte komanso Redu Jireji kuteteya kunyamabira anaonso akumvetsera radio Mosambiki oyu ndi malize Daniel Forte nyamata wandakatulo komanso woyimba

0: Radio Mosambiki, tete ndiniasa.
1: Kuyambila friko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndila jisanulidi lonse.
2: Chabwino tu zikati rondeta fika pansi zero pa zomwe tina konzerani lero lino kuritu basileni pokudza napo tu ndi ngurizano watu wapakati pa Radio Mosambiki niasa Radio Mosambiki tete pamita kupasilani maprogramu okusiyana siyana. Mkani zatu tatina kuti miseu ina makamaka nchigawu chimenechi cha tete yai aika kopula ndipo nsogoleri wadziko lino Daniel Sharp wanenerapo kuti kofunika kudeka ntima chifukwa nthawi ina iliyonse miseuyo ikhoza kukonzedwa osati pamina kuyamba kumene kuti miseu yonse ikhale itakonzedwa nthawi imodzi ayi. Komanso anena kuti mkofunika kuonetsetsa kuti anthu asamango yendera magalimoto onse ngati akuchokera pa banja limodzi anthu awachenjeza zofuna kusamala chifukwa cha mmene zinthu zakwerera mu makamaka mafuta ena koza kumaonjezera katundu ndipo achenjeza apa kuti nkofunika kuonetsetsa kuti pasakhalepo anthu ena wotengera mwayi zimenezi nkumaonjezera katundu komanso ndikuyendera bwino magalimoto pofuna kuti zinthu ziyende bwino. Mtsogoleri ameneyu yai wafurukozanso za kuika pula miseu ina chigawo cha tete komanso tanena za bungwe la mene wandana mwino omwe amakumbukira mawalino pa 12 ndikuti iwowa amafurukoza kuti nkofunika kwambiri kuti pakhale ngudizano komanso ndi kuchita zinthu zabwino zokudzana ndi bungwe limeneli lana mwino. Eya, izitu ndi zina zomwe tinakupatsirani mprogramu yathu imene yangudizano wapakati pa niasa komanso tete. Lero lino ndimakupatsirani ndini Bright Sonjera kuno pamene pa wairesi Noah Chilimampunga komanso ndi Clayton Banda amene amaperekeza kumeneko kapena ndito kuti amene anati nawo pamakina kuno ndili ndi Julius Ndala. Ntokoze timu yonse ya Radio Mosambiki omwe akonza zonse kuti zimveke bwino pano pa wairesi. Mwakomanonse zikoma.

Tetenda Manuel, dia terikuti muna masabi kiza sala. Oh, zaidi sisi shana pindi mau batar nasi pfimba, zizinji zinzi nanti, nanti vinimbo.